Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Postur tubuh era rebahan. Sobat NBS, kerja dari gadget bikin banyak orang bungkuk tanpa sadar. Padahal, postur buruk itu bisa memicu nyeri leher, punggung, sampai gampang capek. Ingat, 3 aturan sederhana. Ponsel diangkat setinggi mata, bahu rileks, dan lakukan peregangan 10 detik setiap jam. Postur tubuh yang baik bukan cuma terlihat percaya diri, tapi juga menjaga energi tetap stabil sepanjang hari.
1: Hey,
2: coming home was
1: saya Woko, NBS menurut saya nongkrong bagi seserian.
3: Oke, saya Segi, NBS menurut saya lahabut sono.
1: Oke, saya juga Ogoy, saya ikut mereka berdua deh. Dan doa harapan
3: NBS
1: Radio, ya. Apakah?
3: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
1: mewadahi ya.
3: Mewadahi.
1: Mewadahi apa nih?
3: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibrang kesana kemari, ya.
1: Siapa tahu di sini nanti ada ritual tiba-tiba brand dari NBS Radio
3: merangsang ide-ide kreatif.
1: Sip.
3: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
1: Okay,
3: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
1: Oke.
3: Okay. Semangat.
1: Long live NBS.
3: Long live NBS. Oke. Okay.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Terdengar dari desa sampai kota dan bahkan ke mancanegara. SBS Radio untuk kita dan bahkan untuk dunia. Hai, saya Etariana Ciamis. Saya salah seorang pendengar setia Radio NBS. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari nongkrong bareng saayana. Keep stay tune here, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan, orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan, dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any

Are you Stones lovers? You can't say we're satisfied. Here we go.

Hai, saya Yuda dari Banjarmasin. NBS Streaming menurut saya luar biasa. Serasa kembali ke masa kejayaan radio di tahun 90-an. Dengan sajian lagu-lagu dan acara-acara yang menurut saya sangat sesuai dengan selera pendengarnya. Di NBS Radio Streaming ini juga mempersatukan sahabat-sahabat di seluruh Nusantara dalam kenangan indah yang mempererat rasa kebersamaan dalam lagu dan kesan yang ceria. Semangat terus NBS Streaming, jaya terus di udara, dan salam luar biasa. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Halo, saya Panji Sakti. Kalau saya lihat huruf NBS di kepala saya, gemesin, bebas, dan selaras. Oke? Doa dan harapan buat NBS Radio. Buat sahabat ya, buat NBS Radio. Semoga NBS Radio bisa makin menjadi corong-corong ekspresinya anak-anak muda dimanapun berada.

0: Ada yang lagi rame nih. Gosip, spill, tren, bahas, curhat. Sini-sini ceritain. Ini dia chatting, cuap-cuap gak penting. Tempat ngobrol santai, bahas yang lagi viral, pop culture, tren terbaru, sampai cerita yang bikin orang bilang, "Hah? Serius? Punya cerita? Punya dilema? Atau cuma pengen spill sesuatu?" Kirim sekarang ke www.maxgradio.com. Karena di chatting, yang awalnya cuma cuap-cuap, bisa jadi obrolan yang paling seru hari ini. Chatting, cuap-cuap gak penting. Kolaborasi NG Radio bareng NBS Radio. Setiap hari Senin dan Rabu, jam 13 sampai 16. Chatting, cuap-cuap gak penting. Hah? Serius? Indonesian youth streaming to the world.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.

Saatnya kita bersatu. NG Radio dan MBS Radio di chatting bareng Pulen setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore. Hai NG People dan Sobat MBS, stay

Jujur aja nih NG People dan sobat NBS nih, pas gue buka mata tadi pagi ya, hal pertama yang terlintas di pikiran gue adalah udah Senin lagi. Cepet banget gitu ya, beneran belum bisa menerima kenyataan gitu kalau weekend kemarin tuh udah habis, udah selesai gitu ya, dan kita harus start week lagi. Mata masih pengen pejam ya kan, masih pengen narik selimut tadi pagi, masih pengen pura-pura kalau dunia luar itu tuh masih libur gitu ya. Tapi pas gue lagi selonjoran lemes nih sambil menatap langit-langit kamar gue gitu, gue tiba-tiba tuh inget gitu ya, karena hari ini hari Senin ya, hari dimana gue harus nemenin kalian semua. Dan detik itu juga demi apapun rasa malas gue langsung sirna.

bakal nongkrong bareng sama kalian. Karena gue tahu nih ya, Senin lu itu berat. Senin gue juga berat, tapi tenang, ada chatting di sini yang siap hadir buat menaklukkan hari Senin lu yang low vibes ini. Dan gue Pulen bakal hadir nemenin lo di chatting cuap-cuap gak penting edisi Senin Absurd, program kolaborasi paling gokil NG Radio dan juga NBS Radio. Buat NG People dan sobat NBS, kita kumpulkan niat kita hari ini ya. Mari kita hajar Senin ini rame-rame.

Gue bakal nemenin lo 3 jam ke depan sampai jam 4 sore nanti. Lepasin dulu semua beban dan keluhan-keluhan lo ya. Yang matanya ngantuk, cuci muka langsung gas ya. Yang belum makan, makan dulu. Dan pasang earphone lo, kencengin volumenya. Kita ubah Senin yang amat sangat malas ini jadi super seru. Seperti biasa, menu request juga udah dibuka sama Paul. Buat lo semua yang pengen request, langsung aja gas merapat ke www.nextgradio.com. Dan buat sobat NBS juga bisa langsung merapat ke www.nextgradio.com untuk request lagu favorit lo. Atau mungkin kita bakal ngobrol bareng soal topik kita hari ini. Penasaran kita bakal ngobrolin apa? Kita bangun vibes kita Senin ini, Senin siang yang amat sangat ini sangat panas ini ya, dengan lagu berikut ini dulu. Tetap stay tune bareng sama Paul.

amat berpanas-panasan. Buat lo yang jam segini lagi ketik-ketik ya, fokus di depan laptop ya, atau mungkin lagi ngelayanin customer sambil menahan ngantuk ya, stay strong aja, rezeki gak bakal kemana ya kan. Dan buat lo yang lagi di jalan, yang lagi bergelut sama combo mode siang ini, panas terik, debu jalanan, dan kemacetan yang hakiki, sabar-sabar ya kalian ya, kencengin aja suara radio lu ya, biar emosi lu teralihkan sama lagu-lagu hits kita siang ini. Dan ini beda cerita nih ya, buat lu yang hari-hari kayak gini nih, Senin kayak gini malah lagi off day alias libur. Aduh, syurga sekali lu ya, bikin iri satu Indonesia nih. Hari Seninnya libur gitu ya. Buat lu yang hari Seninnya libur, nikmatin waktu santai lu sambil rebahan, dengerin chatting hari ini ya. Dan gak lupa juga buat kalian semua yang lagi dengerin NG Radio dan juga NBS Radio di virtual world ya, seperti di Club Kui, di Avakin, dan khususnya buat anak-anak info yang lagi rame banget di room-room info yang lagi pada ngumpul siang ini. Halo semuanya, absen dulu dong yuk di kolom request kita ya, lu lagi pada nongkrong di room mana nih sekarang ya. Dan kebetulan Paul juga lagi nongkrong di room lagi ya, di room blurry nih ya, dari roomnya di jajan nih. Kalau misalkan lu pengen seru-seruan bareng sama kita-kita, boleh aja langsung merapat ke room blurry, ada di jajan juga, ada di jara juga.

Langsung kita langsung ke semua rapat aja. Dan jangan lupa bisikin ke teman-teman lo ya buat stream EJ Radio dan juga NBS Radio sekarang juga di www.nextjradio.com dan www.nbsradio.id.

milenial ya, itu tuh emang unik menurut gue gitu ya. Makin dikasih batasan, makin dipersepsikan sebagai tantangan buat dicoba. Nah, di sini episode hari ini gue tantang lo semua nih buat spill the tea nih ya. Hal terlarang apa atau hal yang dilarang apa yang justru bikin lo tuh malah penasaran setengah mati buat nyobain? Semakin dilarang, semakin penasaran. Langsung aja kirim curhatannya, ceritanya, pengalaman absurd lo ya. Mau yang lagi di room info, yang lagi sambilan kerja, yang lagi di jalanan, boleh melipir dulu, tumpahin semuanya di kolom request.

dan juga Sobat NBS nih, ngomongin soal topik hari ini ya. Pernah gak sih lo tuh nemu tembok ada tulisannya awas cat masih basah, nah, tapi tangan lo tuh bukannya menjauh tapi malah gatel banget gitu ya, pengen nyolek. Atau mungkin pas dibilang jangan diklik link ini ya, jangan. Nah, tapi jempol lo malah tanpa sadar langsung ngeklik. Nah, pasti pernah ya kan? Pasti pernah nih, jempol dan juga Sobat NBS nih. Banyak yang bilang, ah itu mah kelakuan bocah SD pul yang baru belajar nakal. Eits, jangan salah jempol dan Sobat NBS ya. Di usia kita sekarang, ya generasi sekarang, Gen Z dan milenial nih khususnya, kelakuannya tuh makin dilarang makin penasaran. Iya kan? Itu kelakuan makin dilarang makin penasaran itu bukan hilang ya, tapi kayaknya malah lebih jadi upgrade sistem gitu. Bedanya kalau pas bocah tuh bentuknya mungkin fisik gitu ya, pas udah dewasa kayak gini nakalnya tuh kayak pindah ke versi yang lebih apa ya, canggih dan agak subtle gitu. Nah, istilah kerennya di ilmu psikologi tuh ada yang namanya efek

Kita bakal bahas sesuatu yang renyah nih siang ini, sambil makan siang mungkin, sambil menikmati es americano lu ya. Kita dengerin lagu hits berikut ini yang kece buat membangun semangat kita di siang yang panas ini. Tetap stay tune bareng sama aku di kolaborasi NG Radio and NBS Radio, Indonesian Yale Streaming to the World.

0: Aku V.
1: Aku Rara tuh.
2: Aku VJ.
3: Aku Yaya.
4: Aku Arion.
5: Aku Sa.
6: Aku Flo.
7: Aku Zul.
8: Kami dari Room Flash Black Info mau ngeliatin kalian buat dengerin terus NG Radio di www.nextg.com.

kita nih, Haji People dan Sobat NBS nih ya. Pernah gak sih lu tuh bertanya-tanya gitu ya sama otak lu sendiri? Kenapa sih makin ada kata dilarang, otak kita tuh bukannya mundur gitu ya, tapi malah gatel pengen nyoba. Semakin dilarang semakin pinisirin ya, semakin kepo gitu ya. Nah, di ilmu psikologi nih, fenomena ini tuh dikenal dengan sebutan efek buah terlarang ya. Ternyata ada 3 alasan ilmiah nih

www.mikezradio.com and www.nbsradio.id Indonesian News Streaming to the World. Masih barengan sama Paul di chatting cocok nggak pentingnya di seasonnya absurd kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio.

gabut ya. Jadi otak manusia tuh naturally pengen bebas gitu. Jadi begitu dengar kata jangan atau dengar kata dilarang, otak kita tuh refleks ngerasa kebebasannya tuh lagi diancam. Makanya muncul sebuah dorongan gitu ya, J People dan Sobat NBS, dorongan otomatis. Jadi udah auto aja gitu ya buat menentang. Cuma demi ngebuktiin kalau kita tuh masih pegang kendali. Nah, terus ada juga nih yang kedua, yaitu asumsi kita tuh mikir pasti ada rahasia besar. Nah, begitu ada hal-hal yang dibatasi atau dilarang gitu ya, otak kita tuh langsung bikin spekulasi ya. Spekulasinya kayak gini nih, pasti ada nih sesuatu yang seru atau sesuatu yang nikmat banget di balik ini sampai harus disembunyiin. Nah, jadi larangan itu tuh kayak auto ngasih label eksklusif yang memicu FOMO ya. Terus yang ketiga tuh ada incaran dopamin dan juga adrenalin. Nah, ini nyerempet larangan ya, atau mungkin nyerempet hal-hal yang dilarang meskipun itu sepele, itu tuh ternyata ngasih sensasi deg-degan ya, ngasih sensasi deg-degan kecil gitu yang bikin otak kita tuh rilis hormon happy gitu, NG People dan juga Sobat NBS. Jadi buat kita yang lagi penat gitu ya sama rutinitas harian yang flat, yang repetitif gitu ya, nah melanggar aturan-aturan yang kecil sepele itu tuh jadi shortcut buat dapetin hiburan, shortcut paling instan gitu buat kita untuk dapetin sebuah hiburan gitu, NG People dan Sobat NBS. Jujur ya, sebenarnya gue juga pernah ngalamin ini, halnya hal sepele banget nih, persis banget kayak belum lama kemarin gitu ya, gue baru aja alamin gitu. Yang pertama gue sempat bilang ke adik gue gitu ya, bilang, "Dek, tolong jangan telpon atau jangan hubungin gue dulu ya," gitu. Gue kasih larangan, jangan telpon, jangan hubungin gue dulu. Nah, ke pasangan gue juga gitu, ke pacar gue juga gitu, tolong jangan, sayang nanti jangan telpon dulu ya. Lagi rempong banget nih, jangan telpon dulu ya. Nah, dan tebak apa yang terjadi, NG People dan Sobat NBS? Bukannya hening telpon gue ya, tapi HP gue tuh langsung ini ya, meledak gitu ya, kena spam call. Bertubi-tubi gitu ya. Jadi diteleponin terus gitu, di spam teleponnya. Pas diangkat, ya kenapa gitu ya, udah dibilang jangan telepon. Jangan hubungin gue dulu, malah dihubungin, malah ditelepon. Iya kan? Terus, kenapa? Ada apa? Kata gitu ya. Kenapa ada apa? Kenapa gak sekarang aja bilangnya ada apa gitu. Nah, karena kata jangan telepon atau mungkin misalkan kata nanti gue cerita gitu ya, nah di otak orang yang kepo dan mungkin orang-orang terdekat kita gitu, itu tuh bukannya bikin tenang gitu ya, tapi kayak yang langsung ngebaca, oh mungkin ada sirena darurat di situ gitu ya, otaknya tuh langsung overthinking dan langsung refleks gitu ya, spam call karena nggak kuat menahan penisirin ya. Apa sih, penasaran kenapa nggak sekarang aja ceritanya gitu ya. Jadi makin dilarang, makin bikin penasaran setengah mati. Nah, itu tadi hal yang gue alamin gitu ya, momen dilarang apa yang pernah NG People dan juga Sobat NBS nih yang pernah dialami gitu ya. Mungkin bikin radar kepo lu meledak gitu, atau mungkin sesuatu yang nekat.

Well ya, jangan ngantuk dulu. Ya buat lo yang ngantuk nih, ya ambil cemilan ya, biar gak ngantuk, atau minum-minum es kopi lah ya, biar matanya tuh melek gitu ya, nemenin gue sampai jam 4 sore nanti. Nah, masuk ke pembahasan awal kita.

lu langgar atau mungkin punya kelakuan absurd yang saking penasarannya gitu ya, saking keponya lo tuh melanggar sesuatu yang udah dilarang gitu ya. Nah, boleh ditumpahin cerita lo sekarang juga di kolom request, sembari request lagu favorit lo, atau mungkin sembari kirim-kirim salam buat orang terkasih gitu ya.

kita puterin dulu lagu berikut ini biar kita agak semangat dikit ya, tadi agak ngantuk. Nah ini bakalan gue hajar dengan lagu yang sedikit agak ngebeat ya, JPPOL dan juga Sobat NBS, jadi biar kita melek bareng-barengnya. So keep stay tune bareng JPPOL di kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio Indonesian, you're streaming to the world.

Cacah yang baru bergabung di Aroma Bluri, dan buat lo semua yang pengen seru-seruan bareng nih, dan buat semua yang lagi di room lain, di info, di club kui, di avakin mungkin ya, atau sembarian nge-game, game lain ya, sembarian ngereng kali ya, ngereng gak tau. Nah pokoknya buat kalian, langsung aja ke Semarapat.

Nah, tadi kita udah ngebongkar gitu ya alasan ilmiah efek buah terlarang ini tuh apa. Nah, kenapa yang dilarang itu tuh selalu bikin otak kita tuh gatel banget pengen nyoba gitu ya. Mulai dari rasa takut kehilangan kebebasan lah.

dopamin dan adrenalin gitu ya. Nah, nyambung dari rasa penasaran yang meledak-ledak itu nih, NG People dan juga Sobat NBS nih ya. Pernah gak lu tiba-tiba gitu ya mikir di tengah jalan, sebenarnya rasa penasaran atau kepo itu tuh nilainya positif apa negatif sih? Nah, mungkin kita kan sering banget gitu ya denger celetukan gitu, ih gak usah kepo deh, kepo banget sih lu jadi orang. Seolah-olah tuh kepo itu tuh adalah selalu diidentikan sama sifat yang jelek. Nah, tapi kalau kita bedah pakai kacamata science nih ya, rasa penasaran itu tuh pada dasarnya sebenarnya netral ya, bahkan itu adalah bisa dijadikan sebagai mesin apa ya, penggerak kemajuan manusia, peradaban. Keren banget gak sih, berawal dari rasa penasaran itu bisa memajukan peradaban manusia. Nah, sisi positifnya tuh ada nih, NG People dan juga Sobat NBS ya. Sisi positifnya apa, Pol? Ada, tanpa rasa kepo nih ya, kalau kita gak ada rasa penasaran, manusia tuh gak bakal nemuin teknologi. Ya, gak bakal ada internet. Gak bakal ada inovasi-inovasi keren, ya kan? Dan gak bakalan ada era digital sekarang, benar gak? Nah, secara psikologis, kepo itu sebuah bukti kalau otak kita itu masih sehat, masih aktif, dan punya dorongan buat belajar hal-hal baru, atau yang disebutnya tuh intellectual curiosity ya. Jadi penasaran, rasa penasaran itu tuh sisi positifnya tuh seperti itu gitu. Dan sisi negatifnya apa, Pul? Ada nggak? Ada. Rasa kepo itu tuh bakal berubah jadi toksik, jadi beracun alias negatif gitu ya. Pas tujuannya itu cuma buat keponya tuh kepo destruktif, NG People dan Sobat NBS nih. Nyari-nyari celah kelemahan orang lain ya. Terus nyari atau mungkin stalking privacy berlebihan, atau nekat melanggar hal terlarang yang benar-benar ngerusak diri sendiri dan orang lain. Nah, itu sisi negatifnya. Jadi, kepo itu bukan tentang salah atau benar ya, kalau menurut gue gitu. Kepo itu apa ya, arah kita tuh kemana dulu gitu ya kan, arah pikiran kita itu kemana dulu nih, pikiran kita tuh menyalurkan rasa kepo itu tuh kemana dulu gitu ya. Kalau keponya bikin lu dapet insight baru, bikin ada ini ya, insight positif kayak gitu ya, itu ya gak apa-apa, bagus gitu. Tapi kalau keponya cuma bikin lu overthinking di jam 2 pagi ya, gara-gara ngintipin story mantan mungkin ya, itu baru kepo yang merugikan, bener gak? Jadi buat NG People dan juga Sobat NBS nih, langsung aja meluncur ke spill the tea nih ya, punya pengalaman

absurd nggak sih soal hal apa yang terlarang, yang dilarang, tapi lu malah makin penasaran gitu, makin kepo buat nyobain gitu. Boleh ya langsung di spill aja di kolom request kita. Dan gue pengen bacain nih, mungkin ada momen-momen kepo terabsurd lu nih ya. Kita lihat dulu nih. Oke, kita baca nih, ada dari Kodok Salto, minta lagunya Iwan Fals featuring Isyana Saraswati, Bunga Terakhir. Pesannya, siang DJ, siang juga Kodok Salto ya. Hal terlarang ya, yang dilarang itu biasanya yang asik-asik sih ya, jadi harus juga sih dicobain. Sekali nyoba malah ketagihan. WKWKWK, thank you DJ katanya.

dari namanya aja ya, kodok salto udah kelihatan gitu ya. Ini pasti kelakuannya nih banyak absurdnya. Suka melompat-lompat, menembus, menerabas batas norma-norma. Iya kan ya. Tapi ini tanggapan dari kodok salto nih, menurut gue sangat ini ya, make sense banget gitu. Yang dilarang biasanya yang asik-asik, sekali nyoba malah ketagihan. Nah, NG People dan juga sobat NBS nih, ini adalah bukti dari teori yang kita bahas tadi gitu ya. Kenapa hal terlarang itu rasanya tuh asik dan bikin ketagihan? Bukan cuma karena bahannya yang Enfield atau seru gitu ya, tapi karena otak lu tuh lagi di serang, diserambah sama dopamin gitu ya. Jadi pemelanggar larangan yang sepele, otak lu tuh mendeteksi sensasi deg-degan ya, deg-degan kecil. Nah, deg-degan itulah yang memicu hormon happy secara instan gitu ya. Makanya rasanya tuh beda sama hal-hal yang legal atau yang dibebasin gitu ya. Nah, hal yang dibebasin tuh masih rasanya tuh kayak itu mah hambar pul rasanya. Tapi begitu dikasih label dilarang, nah derajatnya tuh langsung, keasikannya tuh langsung nambah gitu ya. Nambah 1000% gitu. Tapi ingat ya buat kodok salto nih ya, dan buat kita semua nih, ketagihan nyerempet larangan itu tuh asik selama yang dilanggar cuma aturan-aturan sepele yang bikin kita happy atau senyum ya. Jangan sampai larangan yang lu coba itu tuh nyerempet ke pasal-pasal KUHP ya kodok ya, jangan ya. Kalau itu mah bukannya ketagihan tapi malah pindah tempat tidur lo ya, dibui nanti. Waduh, bahaya banget ya. Jadi melanggar aturan-aturan yang sepele aja, mungkin kayak misalkan lu lagi di kantor, terus di kantor tuh ada fitur nggak tau, ada kulkas bersama misalkan ya, ada kulkas bersama, terus di kulkas itu ada makanan-makanan dari temen-temen lu, entah dari divisi-divisi mana ya, di situ ada namanya gitu. Nah, mungkin ketika lu ngeliat temen lu bawa makanan yang ih kok kayaknya enak banget ini ya, punya siapa, dibacalah itu, oh punya si ini, si jaran goyang. Nah, misalkan gitu ya, nih si kodok langsung nih, wah kayaknya enak nih, nah langsunglah dia langgar tuh, dia icip-icip tuh makanan temennya. Itu boleh ya. Meskipun lu nanti pasti bakalan dimarahin sama si temen lu gitu ya. Jadi pinter-pinter untuk memilih buah terlarangnya, NG People dan juga sobat NBS. Jadi ini hal-hal yang untuk hal-hal yang sepele aja, jangan sampai yang memang dilarang sama hukum itu tuh gak boleh ya. Oke, okay, terus lanjut lagi nih, ada dari Lana, mitologinya Fatin tidur siang. Hai, hai DJ Pool, hai juga Lana, abis boci nih waktunya dengerin cek.

0: Wih, timingnya pas banget ya memang ya. Baru aja bangun bobo lucu, bobo cantik ya. Nyawanya belum terkumpul 100% tapi telinganya udah langsung tune in ke chatting. Wih, thank you so much buat Lana nih. Tapi ngomong soal boci atau bobo ciang nih ya, G People dan Sobat NBS, sadar gak sih kalau nikmatnya boci di hari kerja atau mungkin hari-hari kuliah itu tuh tingkat kenikmatannya tuh naik 2 kali lipat ya. Ya kan? Kenapa? Karena boci di jam-jam sibuk, di jam-jam kantor misalkan ya, itu tuh rasanya kayak nyerempet larangan sepele gak sih? Bener gak? Otak kita tuh langsung kayak bisik-bisik, harusnya jam segini lu tuh produktif atau ngerjain tugas, tapi lu malah merem. Sensasi mencuri waktu. Itulah yang bikin bobo ciang kita tuh terasa super nyenyak dan kayaknya ada magis banget gitu ya. Kenapa sih tidur siang di jam-jam kantor gitu tuh enak banget gitu ya. Tapi tenang buat Lana yang baru bangun nih ya, tugasnya sekarang cuma satu, duduk manis, kumpulin nyawa, terus sambil seruput-seruput minuman favorit lo ya kan. Dan Pulen bakal nemenin Senin lo ya, biar gak sleepy lagi ya. Thanks banget buat Lana yang udah mampir nih ya. Terus ada baca satu lagi, ada dari Ra aja nih, mentalnya Troy kok lagi memaksa waktu. Pesannya apa ya? Gak tau juga nih, lagi gak bisa memikirkan. Semangat aja buat DJ Pul, kiss kiss kiss. Nah, ini Ra aja ya, dia bilang lagi gak bisa memikirkan. Ini sejujurnya adalah jawaban paling jujur dari seorang manusia yang otaknya mungkin lagi overload sama rutinitas ya kan. Tapi tahu gak sih NG People dan Sobat NBS, lagi gak bisa mikir. Nah itu secara secara psikologi sebenarnya mekanisme defense ya, defend diri gitu. Otak kita tuh lagi masang tulisan gitu, dilarang memikirkan hal-hal berat hari ini. Karena memang otaknya tuh masang larangan buat berpikir gitu ya. Makanya pas banget nih gue nanya hal terlarang apa yang bikin penasaran, terus Ra nih langsung ngeblank gitu ya, karena mikirin jawabannya aja udah berasa kayak melanggar aturan otaknya sendiri gitu ya. Jadi gak ada gitu, blank aja. Thank you banget buat Ra ya. Dan thank you buat semangatnya dan juga kiss-kissnya, energi positifnya dan kiss-kissnya nyampe ke sini, dan gua kasih kiss back. Kiss back enggak tuh, cashback kali ya, seneng ya. Oke, NG People dan Sobat NBS, Pool masih tunggu cerita-cerita absurd lo hari ini ya. Langsung aja guys merapat ke www.nextyearradio.com. Dan buat Sobat NBS juga, jangan malu-malu, langsung aja merapat ke www.nextyearradio.com. Kalau misalkan pengen request lagu favorit lo, pengen diputerin, so kita puterin dulu lagu yang udah di request. Tetap stay tune bareng sama Pool di chatting, cuap-cuap gak penting.
1: Buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore bareng Tulen. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio. NBS Radio.

baca lagi nih. Ada dari siapa? Nih, ada dari Sil, minta lagunya Antik, 1 bintang. Oke, okay. Pesannya, hal terlarang yang bisa dibilang mitos lebih ke siul saat malam. Siul saat malam gak tuh? Nah, kata Sil nih ya, itu jadi sebuah mitos ya, nggak boleh siul pas malam. Nah, dulu saat masih kecil, mama sering bilang kalau siul malam-malam bisa manggil hantu. Emang iya? Emang iya ya. Tapi pas udah gede mau nyanyi sambil siul-siul juga be aja tuh, nggak datang tuh kunti. Kuntinya yang datang beda cuy. Salamnya buat warga Kincir dan warga Info yang di Room Bluri, Flash Black, Taman Angsa Surabaya dan room yang lain. Selamat siang dan jangan lupa selalu jaga kesehatan di musim yang panas ini buat Caca.

Masih bareng sama Paul di chatting cocok nggak penting edisi Senin Absurd kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio. Nah, NG People dan sobat NBS nih, dari tadi kita udah ngebahas betapa gatelnya gitu ya otak kita pas waktu dilarang ya. Tapi ini sadar gak sih apakah fenomena makin dilarang makin penasaran ini tuh juga berlaku pas posisinya tuh dibalik. Dibalik gimana Paul maksudnya? Nah, maksudnya gini, gimana kalau sekarang giliran kita yang dikepoin setengah mati sama orang lain? Pernah gak lu sengaja gitu ya gak mau cerita satu hal? Atau mungkin lu masang batas privacy gitu ya, tapi orang di sekitar lu tuh malah makin kepo setengah mati gitu ya. Mungkin nanya-nanya mulu, ngorek-ngorek gitu ya, sampai bikin kita tuh risih. Nah, entah itu mungkin teman kantor yang tiba-tiba nanya gajian ya kan, atau mungkin nanya, ih lu dapat insentif ya, insentif lu lebih gede ya. Atau mungkin tetangga yang kepo gitu ya, kapan kita nikah. Atau mungkin stalker yang hobi stalking ya, stalker mah hobinya stalking ya. Ya kan, stalking di akun-akun kita. Haruskah kita gak papain aja demi menjaga kedamaian dunia, ataukah kita gibas gitu ya. Nah, kalau menurut gue nih, jawabannya tergantung level keponya, ya kan? Kalau keponya tipe yang cuma mampir lewat aja, ya udah nggak apa-apain aja, ya kan? Anggap aja hidup lo tuh terlalu menarik gitu ya, sampai sampai-sampai mereka tuh butuh tontonan gitu ya. Dijadiin hiburan aja kalau lu tuh sebuah lagi ya, seorang influencer gratisan di hidupnya mereka, benar enggak? Nah, kalau nih keponya udah tipe yang nyerempet-nyerempet privacy, nah jangan cuma digapapain ya kan. Gunakan satu jurus ya. Jurus ini tuh makin orang itu memaksa pengen tahu rahasia lu, makin lo kasih jawaban yang makin abu-abu, mengambang, atau mungkin super absurd gitu ya, makin mereka makin penasaran. Ya kan? Biar otak mereka tuh yang meledak gitu ya, untuk menahan penasaran gitu. Jadi privacy itu tuh hak kita semua, hak segala bangsa, iya kan? Jadi lo gak punya kewajiban buat memuaskan rasa kepo sama orang. It's okay kalau misalkan batas keponya orang-orang ini masih wajar gitu, cuma sekedar lewat mampir ya gak apa-apa. Tapi kalau memang udah menyerempet privacy, atau yang memang bikin kita risih, ya jangan digapapain ya. Jadi buat orang itu semakin penasaran. Biar otaknya tuh meledak, aduh gue makin penasaran nih gitu ya, biar aduh gitu nih, apalagi nih ini rahasia apa sih yang sedang disembunyikan nih ya gitu. Nah, mungkin aja people dan sobat NBS nih punya gitu ya pengalaman dikepoin orang yang paling bikin lo tuh risih, atau mungkin paling absurd tuh kayak gimana gitu ya pengalaman lo, dan biasanya lo gak papain aja, atau mungkin lo balas pakai jurus apa nih ya buat NG People dan sobat NBS. Boleh ya, tumpahin aja di kolom request kita, jadi nanti bakal kita bedah bareng-bareng ya.

0: luar.
1: Sobat NBS, gue masih nunggu nih cerita absurd lo siang ini ya, di www.maxiradio.com. Dan gue pengen puterin lagu yang udah di request dulu. Tetap stay tune bareng sama Po di kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio Indonesian, your streaming to the world.

0: kami dari Papa. Dengerin terus NG Radio,
1: your streaming station.
2: Kamu sedang simak program chatting bareng Pulen. Chatting hasil kolaborasi NG Radio dan

Nah, ngomongin soal sesuatu yang dilarang ya, NG People dan juga Sobat NBS nih. Dan kalau di zaman sekarang nih, ada satu tren ya, yaitu namanya Forbidden Hype. Jadi fenomena sensasi terlarang, apa tuh Pul? Nah, di era sekarang nih ya, NG People dan Sobat NBS, makin sebuah tempat usaha atau mungkin produk gitu yang di cancel atau mungkin dilarang sama netizen gitu ya, kok orang-orang malah pada datang ya, bukannya sepi tapi malah makin rame makin antri berular-ular gitu ya. Atau mungkin kenapa satu video di sosmed gitu yang dikasih tulisan jangan ditonton, jangan ditonton sampai habis, itu malah dapat jutaan viewer. Nah, kenapa tuh kalau bisa, kenapa bisa kayak begitu gitu ya. Nah, begitu ada satu narasi yang ini dilarang atau mungkin ini kontroversial, nah, otak-otak anak muda zaman sekarang nih, Gen Z dan juga milenial muda nih ya, itu tuh kayak otomatis ngerasa ada pengalaman langka yang mungkin sengaja disembunyiin gitu ya. Jadi rasa penasaran itu berubah jadi FOMO ya, Fear of missing out. Jadi kalau misalkan gak ikut-ikutan rasanya tuh gelisah banget ya kan. Kita tuh bahkan nekat nyoba buat memenuhi rasa penasaran kita, bukan karena produknya itu bagus, tapi karena kita memang mau menaklukkan batasnya gitu. Nah, mungkin ada nih NG People dan juga Sobat NBS nih mau spill the tea gitu ya, seberapa FOMO-nya kalian berhadapan sama tren-tren sekarang. Nah, kalau ada cerita boleh langsung di drop di www.techcerita.com. Oke, kita langsung lanjut baca cerita dari NG People dan juga Sobat NBS nih ya.

Oke, kita lanjut baca. Ada dari Leonie minta lagunya Agnes Mo, Patience. Tadi udah gue puterin ya. Tadi pesannya siang di jepulan, siang juga Leonie. Aku dulu pernah diomelin gak boleh baca sambil tidur. Sering diomelin gak boleh baca sambil tidur, ntar sakit matanya, katanya begitu. Tapi seringnya aku lakuin juga. Abisnya enak tuh baca sambil rebahan. Untungnya sampai sekarang mataku masih jelas. Makasih DJ.

Nah, ini dia nih ya, salah satu kebiasaan terlarang paling nikmat sepanjang masa yang pernah diciptakan sama manusia. Baca sambil rebahan. Maksudnya kan mungkin orang tua kita dulu tuh ngelarang itu baik ya, demi kesehatan mata kita gitu ya. Tapi ya, gimana dong, ya kan posisi rebahan plus megang buku atau handphone itu tuh kombinasi paling nyaman yang susah banget buat ditolak gitu ya sama otak kita. Dan mungkin ini adalah bukti lagi ya dari yang namanya apa ya, itu makin dilarang makin penasaran, makin dilakuin. Makin dilarang makin dilakuin. Otak kita tuh dasarnya emang rakus banget sama yang namanya kenyamanan instan. Ya, di sini kita sebut aja rebahan ya. Waktu diwanti-wanti nanti mata lu minus loh pas gede. Ya, jangan baca sambil rebahan. Nah, pas waktu kecil sih malah mungkin halah, pas gede kan masih lama ya. Yang penting sekarang gua enak gitu. Makanya larangan orang tua tuh mungkin bukannya bikin kapok, tapi malah bikin kita tuh makin ahli nyari posisi rebahan yang gak ketahuan gitu ya, diem-diem. Tapi plot twistnya luar biasa banget nih ya dari cerita Leon ini. Untung sampai sekarang mata aku masih jelas. Nah, ini mungkin sebuah keberuntungan genetika ya. Di atas pelanggaran aturan ya Leonie ya. Ya inget, tapi zaman dulu ya, itu tuh apa sih, gimana taunya gitu ya matanya minus gitu. Atau mungkin kayak leher dan punggung-punggungnya tuh mendadak encok gak sih gara-gara menahan ini beban kehidupan pas posisi baca yang miring rebahan gitu. Ya kan, jadi matanya memang gak minus sekarang gitu, tapi badannya aja, punggungnya aja, leher-lehernya aja nih yang agak encok gitu ya sekarang. Jadi jangan sombong dulu. Jangan jumawa dulu ya. Sekarang mata gue masih normal nih. Bener ya, matanya gak minus. Tapi leher sama punggungnya yang encok ya kan, gara-gara menahan beban kehidupan. Bukan matanya yang error ya, tapi leher sama punggungnya error ya, karena beban kehidupannya makin berat gitu. Thank you buat Leonie ya, yang udah mampir sambil cerita nih. Terus ada next lagi nih, ada dari Gloria, minta lagi Adelantis, bunga maaf. Hola Kapul, mau kirim-kirim salam aja buat teman-teman info yang mendengarkan. Buat Kapul semangat ya. Thank you buat Gloria, dan semangat juga buat Gloria di sana yang sedang beraktivitas ya. Terus ada dari SJ Duk, minta lagi Mario Zwinkle, Knows Me Better. Hai DJ, salamnya buat teman-teman gue yang udah old plus suhu katanya, tapi maunya dipanggil Dede. Thank you DJ. Heh, Anda ya, nyindir gue. Gue juga seneng loh dipanggil Dede, tau gak sih? Itu berjiwa muda, tau gak sih? Gue jadi merasa masih muda ya, ini jiwa-jiwa muda nih. Jangan salah ya. Umur boleh suhu ya, umur boleh old ya, tapi jiwanya harus tetap dede-dede ya. Biarin aja, bodo amat gue. Dipanggil Dede Pulen nih, seru, lucu ya kan, imut. Terus ada dari pacar Vian, pacarnya Jani ya, minta lagunya Jirox, Falling in Love ya. Lagunya aja udah menunjukkan kalau lagi butterfly era ya, falling falling in love love love love love love melulu ya. Iya kan, pesannya dari Vian, pacarnya Jani. Salam hangat selalu buat DJ Pulen beserta jajaran Inji Radio dan anak-anak yang ada di Rumburi beserta bebek aku Jani. Oh, tweet. Kalau aku yang buat kepo gila dan pengen nyobain itu pas jalan jauh nemu rumah angker yang kata orang nggak boleh dimasukin. Rasanya memicu adrenalin banget ya. Siapa tahu nemu penghuni di situ kan. Lumayan minta nomor. Terima kasih DJ yang udah bacain, selamat siang.

Tunggu. Kirain gue lu masuk rumah angker terlarang itu tuh murni buat nyari petualangan ya, buat nyari pengalaman horor gitu. Plot twistnya malah mau minta nomor. Nomor apa tuh? Nomor togel. Nomor togel ke penunggu situ. Ini motifnya materialistis banget ya si Vian nih, jujur parah nih. Tapi NG People dan sahabat NBS nih, apa yang dilakuin sama Vian ini tuh mungkin dorongan nekat ya. Akibat larangan ekstrim gitu. Pas orang-orang bilang jangan masuk, itu rumah angker ya, terlarang, gak boleh. Nah, di otaknya Vian nih, karena mungkin tipe-tipe pemburu adrenalin ya, ini bukannya menangkap sinyal bahaya, tapi malah membaca sinyal tantangan gitu ya. Semakin tempat itu dilarang, dipagerin, ditempelin mitos mistis ya, dilarang buat dimasukin, semakin otaknya Vian ini mendeteksi kalau di dalam sana pasti ada sensasi rasa takut yang memicu deg-degan, memicu adrenalin rush tingkat tinggi gitu ya. Makanya bukannya kabur, langkah kaki lu malah makin maju ya, karena ketagihan sama sensasi deg-degannya itu gitu. Tapi Wian nih, tolong dipikir-pikir lagi ya. Lu bayangin lagi nih, siap-siap

Tapi ingat ya, Angel People dan juga Sobat NBS nih, melanggar larangan tempat angker itu tuh seru memang buat adrenalin ya. Sampai lu sadar kalau ada yang numpang bonceng, pas lu pulang ke rumah, itu makin deg-degannya terasa banget ya, adrenalinnya makin naik gitu, gue yakin sih. Aduh, ada aja sih Mian ya. Terus next lagi ada dari Kak Jani, minta lagunya Andin, ujung-ujungnya Kamil. Pesannya, siang jelang sore DJ adalah aku. Lagunya buat semua di Bluri, Tamarang, Surabaya, Romansa Manis, Kincir, dan dimanapun NG People dan Sobat NBS berada. Spesialnya buat Vian sayangnya aku, katanya rules are made to be broken. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Semakin dilarang, semakin penasaran dan semakin pengen dilakuin. Kayak misalnya nih, lagi batuk nih, yang namanya gorengan, rambutan, es kelapa, es krim dan semua yang bikin batuk itu mendadak jadi menggoda banget. Maci adekku.

nih, ini sindiran atau curhatan personal ke Pulen nih. Tapi jujur ya, gue akui, gue ini relate 100% ya. Dan kiasan yang dibawa Kak Jani ini benar-benar goal masterclass banget ya dari teori yang kita bahas hari ini gitu. Rules are made to be broken. Pas lagi batuk, yang namanya gorengan lah, es kelapa, rambutan sih enggak sih, gue karena alergi sama rambutan. Es kelapa, es krim, tiba-tiba tuh tingkat

Kulkas tuh kadang nggak suka makan gitu ya, nggak pengen. Kita lagi sehat tuh nggak pengen beli gitu. Tapi batuk. Kok kayaknya melambe-lambe ya. Kok kayaknya pengen banget dimamam ya ini ya, es krim ya gitu. Pengen dimamam nih ya, gorengan gitu ya. Kenapa coba NG People dan Sobat NBS? Kenapa bisa begitu? Ya, karena mungkin nih menurut gue nih ya, waktu

deh gitu ya. Itu tuh otak kita tuh langsung mendeteksi kalau hak menikmati makanan favorit kita tuh lagi dicabut secara paksa gitu ya. Nah, reaksi otomatisnya dari otak yang kita terima ya, kebebasannya tuh dibatasi gitu. Jadi membesar-besarkan nikmatnya makanan terlarang itu gitu. Jadi makanya makanan gorengan yang biasanya biasa aja gitu ya, jadi mendadak kelihatan kayak sebuah kilauan emas yang sangat memanggil-manggil buat dikunyah gitu ya. Kalau lihat es krim atau es kelapa atau es teh gitu ya, kayaknya kok makin ganteng aja mereka nih ya, kayak pengen banget nih di mamam. Tapi ini buat Kak Jani dan NG People dan sobat NBS yang sealiran sama gue ya. Kata orang yang kata orang ngeyel nih ya, kalau lagi batuk tuh ngeyel banget gitu ya. Es krim sama gorengan mah pas batuk itu mah bukan pantangan ya enggak sih, tapi itu sebenarnya sebuah obat ya. Itu kaum-kaum ngeyel kayak gue gitu. Iya, apa sih, es itu mah obat, udah hajar aja, minum es aja terus biar sembuh. Walaupun habis itu batuknya gak hilang ya, tapi malah makin bergema. Batuknya gak sembuh-sembuh, malah makin bergema kayak kenal pot brong. Aduh, memang ya kaum-kaum ngeyel kayak gue nih. Aduh, begitulah adanya. Thank you buat Kak Jen ya, yang udah ngasih contoh buah terlarang yang paling sering banget bikin kita kilaf gitu ya, meskipun lagi batuk ya. Karena kita ngeyel nih, hajar aja. Jadi ini tuh sebagai obat gitu ya. Oke, New People dan Sobat NBS, kita bakal lanjut lagi baca requestannya nanti. Kita puterin dulu ya, setelah lagu berikut ini Pul bakal balik lagi. Tetap stay tune bareng sama Pul di chatting. Cocok, gak penting.

0: Buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore bareng Fulen. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan NBS Radio.
1: NBS Radio.

0: Halo, saya Josh.
1: Saya Feby.
2: Saya Acil.
3: Saya Omar.
4: Saya Bagus.
0: Kami dari
5: VJ.
0: Dengerin terus NG Radio di www.nextgradio.com.
5: Yo, stream.

Oke, kita baca ada dari Yeni, minta lagunya Fajar Nur, salah apa aku. Pesannya pakai baju hijau di pantai Parangtritis.

sih ya, dari kita masih bocah dulu sampai sekarang nih udah sedewasa ini, wanti-wantinya tuh selalu sama ya, jangan pakai baju hijau kalau ke pantai selatan, nah nanti bisa diseret ombak. Nah, tapi mitos kayak gini nih yang diomongin Yeni ini tuh semakin sebuah tempat dikasih label pantangan adat atau mitos yang sifatnya sakral gitu ya, otak kita tuh sebagai manusia yang punya jiwa pemberontak kecil tuh malah makin gatel ya gak sih? Ada dorongan tersembunyi yang bisik-bisik di kepala gitu ya, mas, masa sih cuma gara-gara warna hijau aja gitu ya, ah pengen ngebuktiin, ah sengaja pakai baju hijau. Tapi ini mungkin kalau misalkan nekat ngebuktiin ilmu psikologi ini di pantai selatan, kayaknya jangan ya, jangan coba-coba ya. Karena secara logika dan keselamatan, ombak Parangtritis itu tuh emang tinggi ya, dan punya

Ini mah bukan cuma buah terlarang sepele lagi ya. Ini tuh namanya uji nyali. Bergaransi kayaknya nih. Ya kan, mitos baju hijau di warung tritis ya. Ini tuh emang paling

detik sekalipun kalau misalkan renangnya tuh terlalu ke tengah gitu ya, ya tetap aja bahaya gitu ya. Cuma bedanya kalau misalkan lu pakai baju hijau dan tersapu ombak, orang-orang bukannya fokus nyalahin arusnya ya, tapi malah langsung nyeletuk, tuh kan dibilangin juga apa gitu ya. Gak boleh pakai baju hijau gitu. Tapi kayaknya jangan dicoba deh, jangan deh, saran gue ya. Karena larangan lokal ini tuh memang kadang mitos, tapi sering banget banyak kejadian gitu ya. Jadi meskipun miring bikin penasaran dan deg-degan, tapi jangan dicoba deh. Janganlah, jangan sekali-sekali dicoba ya. Oke, lanjut lagi nih. Ada dari Lucy, minta lagunya Anne Marie, I Like You Too Much. Pesannya, hai DJ Pulen. Hai juga, request lagu dulu ya. Makasih DJ, semangat siarannya. Kiss. Thank you buat Lucy. Terus ada dari Kim Mong, minta lagunya Ungil, sejauh mungkin. Pesannya, sore DJ Pulen. Gata-gata. Hal terlarang atau dilarang kalau gue, yaitu tulisan di jalan, jangan tengok kanan atau kiri. Nah, di situ berat banget ya pertarungan dalam batin. Kalau nggak ditengok penasaran, tapi kalau nengok suka pengen nyoba. Ah, kata dia gitu. Salam buat semua pendengar NG Radio dan NBS Radio. Thank you, Bull. Thank you juga buat Kim Wong yang menyempatkan diri untuk hadir ya sore ini. Nah, ini adalah kasus yang super akurat dan relate sama hampir semua pengendara di jalan. Jangan tengok kanan-kiri ya. Itu tulisan tuh benar-benar kayak pemicu saklar raksasa di kepala kita gitu ya. Padahal tadinya lu tuh lagi fokus nyetir sambil melamun mulus gitu ya. Tapi begitu mata lu gak sengaja ngebaca tulisan jangan tengok, mendadak leher lu berasa kaku, mata lu gatel, dan ada suara bisikan-bisikan gaib di telinga. Ayo mong, tengok sikit lah mong ya, ada apa sih emangnya. Masa gak pengen tahu sih, ayolah tengok lah dikit aja. Nah, NG People dan sobat NBS nih ya, prinsipnya tuh sederhana ya. Semakin lu berusaha keras buat enggak mikirin atau enggak ngelakuin sesuatu, otak lu tuh justru bakal terus-terusan memvisualisasikan hal itu. Benar enggak? Begitu pelang itu melarang lu nengok gitu ya, otak lu langsung bikin simulasi. Kenapa enggak boleh nengok? Hah? Apakah ada jurang? Apakah ada razia atau ada apa nih, penampakan mantan yang lagi jalan sama gebetan baru? Apa nih gitu ya. Terus akibatnya pertarungan batin jadi semakin berat karena rasa penasaran lu dimanipulasi sama kata jangan itu sendiri ya. Tapi Kimong ya, please banget ya, kalau lagi naik motor terus ada tulisan jangan tengok kanan kiri di tikungan tajam, tolong pertarungan batinnya dimenangin sama akal sehat ya. Jangan sampai gara-gara lu nekat nengok ya, demi rasa penasaran lu itu ya, lu bukannya nemu jawaban tapi malah nemu ini jurang, nemu selokan gitu ya, bahaya banget gitu. Thank you banget buat Kimong yang udah ngirim momen pertarungan batin yang super

kocak ya Taya. Gak ditengok penasaran ya kan. Aduh ya, thank you banget buat Kimong. Terus baca satu lagi deh. Ada dari My Darling Edri nih, minta lagunya Melly Guslo featuring Evan Sanders tentang dia. Pesannya, assalamualaikum hamba Allah terkasih ya. Yeah. Bagaimana keadaannya hari ini yang habis pulang periksa? Yeah. Jangan dong sakit-sakit katanya gitu ya, sehat. Harus sehat selalu biar bisa aku warinnya. Aku mau langsung ke tema aja sayang. Kalau pertanyaan kayak gitu mah, aku orang paling terngeyel. Bener gak sayang? Kan sayang yang merasakannya. Mau beralasan saja dibilang gak usah gini, gak usah gitu. Coba deh sayang sendiri, aku orangnya terngeyel yang sayang temui apa enggak katanya gitu. Kasihan pacarku sering asam lambung karena mikir. Dan udah jangan panjang-panjang. Buat sayang selamat bertugas ya, semangat dan selalu jaga kesehatan sayang ya. I love you sayang. Gitu-gitu.

hukum di hidup gue ya. Langsung mendadak gempa lokal nih. Dan bertaburan bunga-bunga sakura, anjay ya. Poin pertama langsung menohok ke jantung pertahanan ya. Gue, aku orangnya ternyayel yang sayang temui apa enggak. Dengar ya, NJP Valen sobat NBS nih. Gue jawab yes. Iya ya. Ini orang ternyayel yang pernah gue temuin gitu. Ya kalau misalkan gue, tapi kalau gue jawab iya, ntar malam gue makan hati. Tapi kalau gue jawab enggak, gue agak melanggar kode etik kejujuran ya. Ya, pacar gue ini emang contoh paling nyata sih ya. Begitu gue bilang gak usah gini, gak usah gitu ya sayang gitu, dilarang sebenarnya gitu ya, jangan ini, jangan itu. Di otak dia tuh dibaca sebagai perintah ya. Dibaca sebagai tantangan ya, tantangan rekor baru ya. Makin dilarang makin ada aja alasannya gitu, yang bikin gue tuh cuma bisa ngelus dada sambil menahan asam lambung gue. Tapi dibalik sifat ngeyel yang bikin aslam naik turun ya, kayak roller coaster ya, apa ya, perhatiannya tuh selalu bikin luluh lantak. Iya, iya kan. Ya tuh buktinya aja di akhirnya dikasih selamat bertugas sayang, selamat dan selalu jaga kesehatan, I love you, katanya gitu. Iya kan, gimana gak makin sayang coba ya. Ngeyelnya dapet ya, ngototnya dapet ya. Perhatiannya juga dapet ya kan. Ya pokoknya anyway, buat my darling, thanks a lot ya, udah nemenin, memantau, terus hadir, mampir ya. Oke deh, nanti kita lanjutin aja ya ngobrolnya di podcast kita sendiri. Anjay, podcastnya tuh. Oke, okay, new people. Baca satu lagi deh. Ada dari Lewis nih. Lagunya Bersena Bestandi. Coba lagi. Halo DJ Pulen. Dulu waktu remaja sama ortu pernah dilarang pulang malam karena gak mau durjana sama ortu. Akhirnya gue pulang pagi aja. Aduh, Lewis ya. Memanglah ya, luar biasa sekali ini ya. Ini definisi sejati pemuda yang taat hukum. Jangan pulang malam ya. Kalau logika anak normal, penurut, pulang jam 8 malam ya. Nah, tapi karena Lewis ini mungkin adalah seorang jenius ya, daripada gue pulang malam terus gue dikatain anak durjana, durhaka, ya mending gue pulang pagi sekalian ya kan. Pas remaja itu kan kita lagi ada di puncak-puncak ini ya, dorongan buat pamer kemandirian gitu ya. Waktu orang tua memasang batas jangan pulang malam, nah, otak kita tuh langsung bukannya mikir okay, nanti gue patuh deh mau pulang agak ini sorean gitu ya, enggak, tapi malah justru nyari celah gitu ya. Pulang pagi. Waduh, tapi by the way, pas lu melangkah masuk ke rumah jam 6 pagi nih dengan wajah

tanpa dosa. Sambil menyapa gitu ya, pagi Pama gitu misalnya gitu ya. Lu disambut sarapan hangat atau disambut sama sapu ijo? Langsung melayang di udara nih, disambut yang mana nih lu, Lewis ya? Oke, okay, people dan sobat NBS, kita puterin dulu lagu yang udah di request dan kita bakal lanjutin baca requestan part terakhir mungkin ya. Jadi tetap stay tune bareng sama Paul di www.nextgradio.com and www.nbsradio.id, Indonesian News Streaming to the World.

Buat kamu yang sibuk dan santai, aku temenin ya. Ada chatting dari jam 1 sampai jam 4 sore, bareng Fluent. Chatting, hasil kolaborasi NG Radio dan

sama Pulen di chatting cocok nggak penting kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio. Nah, kita tuntaskan baca request part terakhir nih ya, JP Pulen juga sobat NBS nih. Ada cerita absurd.

Oke, kita lanjut baca. Ada dari 53 alias Bang Hagen ya. Mitologinya Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat. Pesannya yang bikin penasaran itu jangan tidur ketika maghrib. Padahal kalau lagi perjalanan jauh suka ketiduran jam segitu. Nah, NG People punya larangan kayak gitu juga enggak, kata Bang Hagen nih.

Nah, kalau menurut gue pribadi nih ya, NGP People dan juga Sobat NBS, ini tuh salah satu pantangan paling legendaris dan universal di Indonesia ya. Jangan tidur pas maghrib, nanti linglung atau nanti ketempelan atau nanti mimpi yang aneh-aneh. Nah, tapi gimana ya Bang Hagen ya, pas lagi road trip atau perjalanan jauh begitu jam menunjukkan pukul 17.30 atau mungkin sampai jam 18.30 gitu ya, itu kan goyangan jalanan tuh lagi mengayun-ayun manja ya kan. Dan kelopak mata tuh rasanya tuh kayak berat banget buat nahan ngantuk gitu ya. Nah, mungkin waktu maghrib itu kan transisi dari siang ke malam ya. Tubuh kita tuh secara alami itu ngalami penurunan energi. Nah, plus ada efek perubahan cahaya visual, benar nggak? Nah, begitu dikasih larangan nggak boleh tidur ya di waktu-waktu itu, otak kita tuh kayak yang lagi capek itu tuh bukannya seger ya, tapi kayak malah bikin sensasi apa ya, linglung gitu ya, atau kaget ya pas bangun-bangun, makin parah kagetnya. Nah, makanya mitosnya tuh masih kerasa nyata banget. Kadang kan kalau kita tidur di jam-jam segitu tuh kan kadang suka bingung ya kita, nih gue bangun jam hari apa nih? Ini jam berapa nih? Ini jam 5 subuh apa jam 5 sore? Jam 6 sore gitu. Ini jam maghrib apa subuh nih kan gitu ya, jadi linglung banget. Nah, tapi dilemanya itu ya kan, mau merem takut dibilang pamali, mau melek kok matanya udah kayak dilem gitu ya, berat banget gitu ya. Nah, ini Bang Hagen nih ngasih pertanyaan bagus banget nih buat kita semua nih, NG People dan juga Sobat NBS nih ya. Ada yang punya larangan jam-jam rawan kayak Bang Hagen gini juga enggak gitu? Kalau gue ada banget ya, enggak boleh tidur selepas asar, boro-boro selepas maghrib ya, enggak boleh banget tuh, pantangan banget gitu. Atau mungkin kalian tipe-tipe yang bodo amat gitu ya, maghrib berkumandang tetap aja nyenyak di pas lagi perjalanan gitu. Kalau gue sih lagi di perjalanan tuh berusaha melek sih Bang ya, jadi nggak tidur. Jadi mau di perjalanan, mau enggak, mau di rumah, pokoknya di jam-jam yang memang ada pantangannya itu tuh gue tetap patuhi sih. Karena gue suka bingung ya kalau gue ketiduran nih, misalnya ketiduran banget gitu ya sore gitu, habis asar terus ketiduran, bangunnya tuh habis maghrib, bangun-bangun linglung loh, beneran. Ini jam berapa? Ini hari apa nih? Bukan gue siapa ya, enggak separah itu ya, linglungnya tuh cuma kayak bingung gitu loh, langsung stuck. Ah, ini gue bangun, ini hari apa? Ini masih hari ini, hari Senin atau hari udah hari Selasa gitu ya. Terus ini pagi apa sore apa malam? Kayak linglung aja gitu. Jadi gue pantangan banget sih tidur di jam-jam segitu sih. Tapi buat Bang Hagen, anyway thank you banget udah berbagi ya. Dan mungkin kalau ada NG People dan Sobat NBS yang punya POV-nya sendiri, boleh ya, masih sempet nih dikirim ke website kita. Terus lanjut, ada dari iklan, minta lagunya Cupu Manik, Syair Manunggal. Pesannya hai Kampul, hai juga, salamnya buat Kang Bakso aja, bosen buat Kira mulu. Hal dilarang biasanya dibilang pamali ya, tapi kata Bu Mali boleh kok.

Aduh, kasihan banget ya itu si Kira, kayaknya dari tadi nungguin salam deh, tahu-tahu digeser instan sama Kang Bakso. Aduh, ya kan. Tapi nih jokesnya nih, jujur bikin kita tepuk jidat ya, dia gitu ya. Dilarang biasanya dibilang pamali, ya. Tapi kata Bu Mali boleh. Tolong dong panggilkan tim medis terdekat dong. Tapi ngomong soal Pak Mali nih ya, sadar gak sih kalau Pak Mali itu tuh adalah kearifan lokal Indonesia versi paling ampuh ya dari teori-teori yang lain lah gitu. Zaman dulu tuh tetua kita tuh pinter banget ya, mereka tuh paham kalau anak muda tuh dikasih tahu alasan yang ilmiah atau mungkin yang logika yang ribet-ribet itu biasanya bakalan ngeyel gitu ya. Makanya diciptakanlah satu kata pamungkas, pamali, ditambah sedikit narasi konsekuensi yang sedikit aneh-aneh gitu ya, biar mental kita tuh kayak kicep dan nurut gitu. Tapi ya dasarnya manusia ya, makin dibilang pamali makin timbul pertanyaan di kepala gitu, kenapa sih emangnya, masa iya sih? Dan akhirnya ya tetap dicoba-coba juga gitu ya, diem-diem. Thank you banget buat kalian yang udah ngasih jokes recehnya hari ini ya. Semoga Kang Bakso ya denger ya, dapat salam dari lo, dan siapa tahu kalau lu pas beli kuahnya makin digurihin gitu ya. Oke, terus ada lagi nih dari Lulu, minta lagunya Yofi Widianto, Kim Nida Kini. Pesannya hai DJ Pool, mau request aja lagunya buat semua DJ People dan sobat NBS yang lagi dengerin aja. Makasih DJ. Thank you juga buat Lulu ya. Terus ada dari Kira, minta lagunya Naif Air dan Api. Mama Ciang DJ Pool. Hari ini gue lagi agak enggak bersemangat ya, tapi langsung dengerin DJ Pool agak balik mood gue. Hal terlarang yang bikin gue penasaran ketika lambung gue kambuh karena pedes dilarang dokter ya. Kagak boleh. Es teh kampul juga kagak boleh dan pedes. Makin dilarang makin gue lakuin, apalagi penyetan deket gawok situ ya DJ Pool. Pedesnya bikin kepo, kapan-kapan yuk kata dia.

terhurak banget loh gue tuh denger dibilang kalau suara gue di chatting bisa jadi mood boosternya lu gitu yang lagi down ya. Tapi benar-benar ya, tumpahan curhatan lo ini benar-benar bikin asam lambung gue tuh mendadak simpati. Udah tahu lambung lagi komat ya, dokternya manti-manti, nggak boleh pedes, nggak boleh minum teh ya, apalagi teh kampul, Elf Lemon Tea ya, itu nggak boleh, malah kepikiran sama penyetan. Aduh ya. Aduh, pas sehat walafiat itu tuh kayak penyetan, pedes, es teh gitu tuh rasanya enaknya enak biasa gitu ya. Tapi begitu dokter mengeluarkan kalimat sakti ya, dilarang makan pedes dulu ya, gak boleh. Nah saat itulah cabai ulek dan segernya es teh itu mendadak bertransformasi jadi buah terlarang yang paling menggoda. Iya kan, larangan medis itu tuh bikin otak kita tuh ngerasa kebebasannya direnggut ya. Jadi reaksi alaminya ya, kita langsung membesar-besarkan rasa nikmatnya sambal itu gitu ya, sampai kebayang-bayang terus di pelupuk mata. Pokoknya harus nih, harus makan nih, harus beli. Tapi ajakannya kira nih kapan-kapan yuk, menggoda sekali ya. Tapi harus sembuhin dulu ya asam lambungnya ya. Jadi jangan pas lagi kumat kita makan penyetan. Aduh hai ya, nanti bisa berabe. Ntar kalau udah sehat kita gas kulineran lah ya. Terus ada lagi nih dari Leia, minta lagunya The Midnight Darlings, It's You. Pesannya sore di jepulan. Oke, sore Leia juga nanti diputerin ya. Terus ada terakhir banget nih, ada dari Sil, pacarnya Pio nih, minta lagunya Chris Patih, Tak Lekang Oleh Waktu. Gak usah jauh-jauh deh, tiap tempat yang ada tulisannya dilarang buang sampah di sini, entah kenapa orang-orang malah pada buang sampahnya di situ. Jadi yang salah tulisannya apa sampahnya? Salamnya buat istriku Pio, selalu sehat selalu ya, dan selalu cinta sama aku, I love you sayang, muah, katanya gitu. Semoga Pio mendengar ya.

Tapi jujur ya, kelakuan yang dibilang Silian itu ada fenomena yang paling tragis sekaligus kocak yang saban hari itu kita lihat gitu ya di pinggir jalan. Sadar gak sih semakin ada tulisan besar dilarang buang sampah di sini, lengkap sama gambar-gambar tengkoraknya ya, atau ancaman buruknya, doa buruknya didoain di situ. Entah kenapa area itu tuh kayak mendadak berubah jadi fungsi, jadi tempat pembuangan akhir gitu, jadi TPA, TPA darurat gitu ya. Kenapa coba bisa kayak gitu ya, NG People dan juga Sobat NBS nih? Ya itu efek buah terlarang ya, kata dilarang itu seolah malah ngasih petunjuk visual ke orang-orang. Oh ternyata di tempat sepi ini bisa nih buat lempar sampah. Gitu ya, terus begitu ada satu orang yang nekat melanggar dan lempar bungkus plastik pertama di situ ya tanpa ketahuan. Nah, orang kedua, ketiga, keempat, keterusnya, ke-100, ke-1000 bakal mikir, "Ah, tuh ada sampahnya tuh, berarti gue buang di sini juga enggak apa-apa dong." Gitu ya. Akhirnya pelanggaran aturan berjamaah pun tercipta dengan indahnya ya.

morning people dan juga sobat NBS, ya udah jam 4 sore aja nih, ya kan. Cepat banget ya waktu tuh berlalu ya, apalagi kalau nemenin NG people dan juga sobat NBS nih hari Senin pun yang tadinya mager ya. Langsung kita taklukkan dengan mudahnya ya, tahu-tahu tiba-tiba udah jam 4 aja. Nah, NG People dan juga Sobat NBS, artinya kalau udah jam 4, Pulen harus pamit ya dari ruang dengar kalian di edisi Senin Upset hari ini.

seluruh Enjoy Ball dan sobat NBS yang udah nemenin ya dari siang tadi, yang udah saling spill cerita absurdnya dan yang udah bikin hari Senin yang tadinya mager ini jadi berasa lebih hidup ya kan. Dan buat yang request tapi belum diputerin sama Paul, tenang ya, nanti Paul puterin habis closing ya, jadi tenang aja. Dan kalau misalkan ada yang gak sengaja ke skip requestannya lagunya, sorry banget ya, karena mungkin sistem atau apa jadi gak sengaja ke skip. Tapi ya lu gak boleh pundung ya, lu bisa request lagi di episode berikutnya atau request lagi di program-program lainnya yang ada di NG Radio pastinya. Dan gue mau ucapin thanks a lot juga nih buat yang lagi di room Bluri yang nemenin dari siang tadi, nemenin full siaran, siaran ya. Ada DJ Jani, DJ Ara, ada Maya Caca, ada Angel, ada Kamolen, terus ada Uda Yuda, ada siapa lagi, ada Aks juga, selamat datang. Wih, ternyata rame banget ya, gue gak nengok nih. Ada My Darling juga yang tadi nemenin. Pokoknya buat yang di room Bluri, di room Kincir, di room Flash Black, di room Romansa Manis, pokoknya di room-room info lainnya yang stay tune di NG Radio dan setia jadi pendengar NG Radio, thanks a lot ya buat kalian. Dan buat sobat NBS, thank you juga yang udah menemani Paul dari siang tadi. Dan buat yang gak mau ketinggalan chatting cop-cop gak penting with Pullen, kolaborasi NG Radio dan juga NBS Radio, catat baik-baik setiap hari Senin dan Rabu jam 1 sampai jam 4 sore. Jadi pastikan lu selalu pasang link NG Radio, lu selalu streaming NG Radio dan juga streaming NBS Radio di www.nextgradio.com dan juga www.nbsradio.id. Dan habis ini jangan langsung matiin streamnya ya, nanti malam dari jam 7 sampai jam 10 malam bakal ada program Ciao Children After Work yang siap nemenin waktu istirahat lu habis kerja dihajar hari Senin. Bareng sama DJ Farouk, lu boleh request lagu sepuasnya di situ juga ya. Dijamin lagu-lagunya bikin relax dan siap nge-cast stress lu jauh-jauh ya kan. Dan buat yang gak sempet request siang ini, nanti langsung gas puas-puasin request nanti malam. Dan gue Pulen pamit undur diri. Ingat NG People dan juga sobat NBS, rasa penasaran itu emang bikin hidup berwarna. Tapi kita harus pinter-pinter memilih batas mana yang cuma sekedar dicoba dan mana yang bikin lo menyesal kemudian. Dan Pul pamit dari ruang dengar lo semua, NG People dan juga sobat NBS. Kita ketemu lagi di Rabu depan, masih di chatting cop-cop gak penting di edisi Rabu Manis besok ya. Dan stay healthy, stay happy, stay absurd, dan I love you guys and see you, bye bye.

0: saatnya chatting berakhir. Jangan lupa, kita ketemu setiap hari Senin dan Rabu jam 1 siang hingga 4 sore ya. Hai NG People dan Sobat NBS, sampai ketemu lagi ya. Jangan lupa, selalu pantengin NG Radio dan NBS Radio.
1: NBS Radio.
2: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Imam Kelana. Jika ulangi lagi, boleh? Deg-degan nih. Halo, saya Imam Kelana. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari

Doa dan harapan saya buat NBS Radio, semoga semakin terbaik, semakin pokoknya semakin paling terbaik. Amin.

menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Halo, saya Devia dari Celia.
1: Saya Handi dari Celia.
2: Saya Tenhar dari Celia.
0: Kami pokoknya dari Celia. Kalau lihat huruf NBS atau NBS yang ada dalam pikiran aku apa ya? Kamu naon?
1: Nu penting bisa sare.
2: Nu penting beteng sebe.
0: Kalau aku nu penting bosku senang. Sukses terus ya NBS.
3: NBS Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamunaf. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBS Radio.

0: Terminal.
1: Ziva, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: Hi, I'm Charlie Puth.
7: Hi, this is Paul McCartney.
8: Hi, I'm Scott.
9: I'm Bob.
10: I'm Clint.
11: And we're the Moffats.
12: Hi, this is Rivers.
13: And Scott
14: from Weezer.
15: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
16: Any sounds.
17: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
16: Any sounds.
3: 80s collection. NBS Radio.

0: Sering kan kita dengar di sekitar kita yang mengeluh, aduh mulai bingung memilih air minum yang bagus zaman sekarang. Kita jangan ikutan bingung. Memang air mineral banyak sekali yang beredar di pasaran. Eits, kita jangan terkecoh ya. Kita memang butuhkan mineral, tapi bukan mineral dari air minum. Tahukah Anda, sumber air zaman sekarang telah banyak terkontaminasi dengan polutan dan mineral anorganik. Jadi, secara akumulasi bisa menyebabkan penyakit. Wih, serem. Tahu nggak? Mineral yang kita butuhkan justru dari makanan yang kita makan. Nah, mulai sekarang jangan bingung lagi, karena sudah ada solusinya. Ini dia, air minum organik Viva Celebrity yang telah melalui proses pemurnian yang sempurna sehingga menjadi air organik yang bebas akan polutan. Oh ya, Viva Celebrity juga memiliki kandungan oksigen yang tinggi loh, jadi bikin tubuh kita sehat dan membuat kulit kita lebih segar. Ayo, mulai minum air minum organik Viva Celebrity hari ini yuk! Untuk cara mudah mendapatkan Viva Celebrity, buat Anda yang di Kota Bandung, bisa telepon ke 022-6033-895. Buat Anda yang di Jakarta dan sekitarnya, Anda bisa hubungi ke 021-8450-107. WhatsApp 0878-71-330-339. Free call 0800-140-1928. Instagram @ Viva Celebrity. Viva Celebrity, solusi sehat keluarga.
1: Game now. Ziva, Bruno e Amor.
2: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Muffins.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
3: NBS Radio.
17: Any sounds.
18: Listen to NBS Radio anytime, anywhere, 24 hours a day.

0: Hai, halo Sobat NBS. Berikut, aku akan bagikan tips sederhana, realistis, dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, makan seimbang bukan banyak atau sedikit. Jadi, bukan jumlahnya, tetapi kualitas makanannya. Prioritas, protein, telur, ayam, ikan, tempe, tahu. Kemudian serat, sayur hijau, buah rendah asam. Karbo baik, nasi, roti gandum, oat, kentang. Dan yang terakhir, lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, atau minyak kacang. Yang penting kuncinya Sobat NBS, makan 3 kali sehari plus 1 snack sehat. Hindari terlalu sering gorengan, santan berat, dan makanan ultra proses.
1: Any sounds.
2: Any sounds.
1: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.

0: Gak kerasa ya, udah Kamis siang lagi. Waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita. Dari era 90-an sampai musik kekinian. Ada ini nih, Soundnesia. Hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia. 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita, dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat. Tentang drama di kantor, tentang hal-hal kecil yang sering kita alami. Atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan. Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget, via teks atau voice note. Dan kirim ke 0811-2255-359. Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di NBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini.
1: NBS Radio.

Saya Wang Gihut. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, nongkrong bareng seru. Doa dan harapan buat NBS, semoga terus mengudara, independen, dan terus menginspirasi bagi para pendengarnya.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia, untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Hear me now.
4: Ziva, Bruno, Yamor.
5: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Scott.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
6: NBS Radio.

0: nongkrong bagi sesendirian.
1: Ya. Oke. Saya saiki NPS menurut saya mahal betsono.
2: Oke. Saya juga ogoy. Saya ikut mereka berdua deh. dan dua harapan buat
0: MBS,
2: MBS Radio. Ya. Apakah?
0: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
2: mewadahi ya,
0: mewadahi.
2: Mewadahi apa nih?
0: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibrang kesannya kemarin, ya.
2: Siapa tahu di sini nanti ada yang tiba-tiba brand dari NBS Radio
0: merangsang ide-ide kreatif.
2: Sip.
0: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
2: Okay.
0: Semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
2: Oke. Okay.
1: Semangat.
2: Long live NBS.
0: Long live NBS. Sip.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya untuk minum air yang cukup setiap harinya. Kadang tubuh lelah bukan karena kurang gizi, tetapi kurang air. Target kita adalah 6-8 gelas sehari. Kalau sering pusing, tengkuk tegang, atau lemah, itu bukan kurang nutrisi, tetapi mungkin tubuh kita kurang minum.

Hai, halo, saya Tuan sendiri. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam benak saya adalah singkatan dari niscaya bisa suka. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga NBS Radio bisa menjadi platform yang menjadi platform bagi pekerja kreatif, musisi-musisi, ataupun penyiar-penyiar yang baru mulai untuk bisa mengekspresikan karyanya. Terima kasih.

0: Hidup ini indah, asalkan kamu bisa menghargainya. Semua orang pasti ingin bahagia. Semua orang mencari berbagai cara untuk bisa bahagia. Sebenarnya, apa bahagia itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bersyukur akan apa yang kamu punya, dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur. Sesuatu yang mudah, tapi kadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar, ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli di mana kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaanmu dan berapa uang yang kamu punya, kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan. Sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang penuh berkat berawal dari pikiran yang penuh berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan mengingat kembali betapa indah dan beruntungnya kamu. Coba saja, tarik nafas yang dalam dan hembuskan nafasmu. Begitu mudahnya kamu menarik nafas dan menghembuskan nafas itu. Kamu harusnya bersyukur, karena tidak semua orang seberuntung kamu. Banyak dari mereka yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu membuka mata dan masih bisa melihat dengan sempurna, kamu harusnya bersyukur. Tidak semua orang bisa seperti kamu. Banyak dari mereka dari sejak lahir tidak pernah melihat indahnya dunia. Ketika kamu mengeluh tentang rasa dari makananmu, ingatlah, banyak orang di sekitarmu yang tidak punya apapun untuk dimakan. Ketika kamu mengeluh karena merasa terbebani dengan tugas-tugasmu, ingatlah, banyak pengangguran di luar sana yang sangat berharap punya pekerjaan seperti kamu. Sesulit apapun situasi kamu pada saat ini, seberat apapun cobaan itu, sadarlah, selama kamu masih hidup, itu artinya Tuhan masih sayang banget sama kamu. Berterima kasihlah, karena tidak semua orang diberi kesempatan itu. Ingat, setiap hari memang tidak selalu baik, tapi pasti ada kebaikan dalam setiap harinya. Ketika kamu dihadapkan dengan kesulitan, bersyukurlah, karena disitulah kamu akan bertumbuh. Ketika kamu merasa tidak mampu, bersyukurlah, karena itu akan memacumu untuk lebih maju. Ketika kamu bertemu dengan masalah, bersyukurlah, karena itu yang akan membuatmu lebih dewasa. Ketika kamu berbuat kesalahan, bersyukurlah, karena itu akan memberikanmu pelajaran berharga. Bahkan ketika kamu gagal pun, bersyukurlah, karena itulah cara Tuhan mengajari kamu arti kesungguhan. Jangan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka kamu akan bahagia. Hidup itu indah, asalkan kamu bisa menghargainya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.